0: by King 5 cyangwa se King V atigeze kuza isaba ya 37 tugeze umwanya wa Kiss or Crash Crash umba Kiss or Crash uyu munsi meze gute Sonia.
1: Okay, so ndongera ngo urabizi muri isi turimo ya digital imbuga nkoranyambaga ni nyinshi uburyo abantu babikoresha bazikoresha nabo nibwinshi n'abantu ni benshi. So ngiye kibazo mfite aka kanya birakwiye ko abantu dukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se na uteza amatwi ukoresha imbuga nkoranyambaga birakwiye ko ushyira hanze ubuzima bwa nyabwo ubayemo. Niba uri umukene ukabitwereka, niba uri umukire ukabitwereka, niba uri mariye ukabitwereka, niba utari mariye nyine
0: ukabitwereka, waba utari ukabitwereka.
1: Aha, cyangwa ni ngombwa ko umuntu ku mbuga nkoranyambaga yigira uwo atari we akatwereka ibyo twe dushaka kubona akanatwumvisha nibyo twe dushaka kumva.
0: Tubwire wowe ubyumva gute kuri WhatsApp ya Kiss FM 0788 1031023
2: Kiss FM.

ancien collection nyagaruka nyudushya ubu none no sisoneriza ifite vibe gusa ushobora no gutora umuhanzi umunyarwenya cyangwa umusizi ukamuha amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye bya ancien collection 2026 umuhanzi wa mbere mu muziki azahabwa akayabo ka miliyoni 12 uwa kabiri ahabwe miliyoni 5 naho uwa gatatu akazahabwa miliyoni 3 umunyarwenya umwe azahabwa miliyoni 2 umusizi umwe azahabwa miliyoni 2 ushaka gutora kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 kode y'umuhanzi urwego ushaka kureba kode y'umuhanzi wawe kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego amarushanwa yatangiye bizarangira 25 Nyakanga 2026 ntucikwe.